Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah bersama berada di bagian yang kedua ya. Masih dalam Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, kembali tentunya di Weekend Spirit, kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran akan selalu coba kita ikuti. AS Roma mencatatkan comeback dramatis saat menjamu Atlanta, 2 gol menit ke 89 dan 93, memenangkan 1-21. AS Roma menjamu Atlanta dalam lanjutan Serie A di Olimpico Stadium Minggu 6 September dini hari waktu Indonesia. Kedua tim datang dengan sama-sama memenangi 2 laga pertama. Roma menegaskan dominasinya sejak sepak mula, tapi peluang demi peluang gagal dimaksimalkan pada babak pertama. Terus menekan, tuan rumah malah kecolongan oleh Ederson di awal babak kedua. Roma terus menekan dan gol baru didapat pada menit ke-89 melalui Mario Hermoso. Roma membalikkan keadaan dengan gol Matheus Sol 4 menit kemudian. Tim besutan Gian Piero Gasperini pun masih sempurna di 3 laga pertama. Mereka memimpin klasemen dengan 9 poin, sementara Atalanta menelan kekalahan pertama dan tertahan di posisi 7 dengan 6 poin. Tuan rumah coba mendominasi sejak awal, Paulo Dybala coba menembak pada menit ketiga dan masih berakhir tipis di kanan gawang. Gantian Gianluca Mancini punya kesempatan pada menit ke-17, tundukannya menyambut umpan silang dihalau kiper Marco Canaseci. Roma sempat menjebol gawang Atalanta pada menit ke-21 melalui Evan Dika, kan, tapi gol ini dianulir karena offside.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

107.1 FM, sahabat KLI terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: 107.1 FM.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: On 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light 41 menit. Sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu, pukul 7 ya, 7 lewat 42 menit saat ini. Dan sahabat K-Light, kembali kita ke dunia olahraga. Tim WRT 32 sudah menuntaskan sesi latihan bebas jelang balapan 6 Hours of Kota. Mereka menggunakan itu untuk meraba persaingan di atas lintasan Circuit of the Americas atau Kota di Austin, Amerika Serikat, bakal menyajikan balapan sengit untuk dua kelas FIA World Endurance Championship WEC 2026 Hypercar dan LMGT3. Hal itu terbaca dari dua sesi latihan sepanjang Jumat 4 September. Pada FP1, Ferrari dominan di kelas Hypercar dengan menyelesaikan sesi di P1 dan P2, namun Aston Martin gantian menjadi yang tercepat pada FP2. Atau FP2, dan tentunya sahabat K-Light, pada FP1 dan tentunya di kelas LMGT3, McLaren finish P1 dan P3, pada sesi awal dengan Mercedes ada di antara keduanya. Aston Martin melengkapi keperkasaan di FP2 karena bukan hanya di kelas hypercar, mereka jadi yang tercepat, namun juga di kelas LMGT3, Heart of Racing Team 27 terpatri di P1, diikuti dua mobil Mercedes dan dua mobil McLaren. Dari hasil tersebut, tim pengguna Aston Martin, McLaren, dan Mercedes tampak siap untuk bersaing menjadi pemenang di Lone Star Le Mans atau 6 Hours of Kota. Mobil-mobil Amerika sendiri tampak belum memperlihatkan taji, maka ketika Corvette dan Ford belum berhasil menembus 5 besar. Mengingat Corvette memimpin klasemen LMGT3, maka hasil di Kota bisa membuat perburuan gelar juara semakin sengit hingga akhir musim.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu

107.1 FM, sahabat K-Light, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam

Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir ya dalam Weekend Spirit. Sahabat K-Light, Timnas Voli Putra Indonesia siap tempur dan bertekad mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026. Boy Arnes dan kawan-kawan percaya diri dapat mempersembahkan hasil terbaik. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, mulai 19 September hingga 4 Oktober. Timnas Voli Putra telah melakukan persiapan sebulan penuh, baik fisik maupun mental. Kapten Timnas Voli Putra Boy Arnes menegaskan tidak akan atau tidak ada kendala berarti selama pelatnas. Chemistry tim sudah terbentuk. Dan di bawah asuhan pelatih Ridwan Tengren, skuad Garuda memang telah digembleng habis-habisan, mulai dari pelatihan intensif hingga uji coba melawan Kamboja. Bukan tanpa alasan, Boy mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penggemblengan secara fisik dan mental, tinggal di Asian Games saja. Kita tunggu. Selain persiapan yang baik, mereka juga baru saja menorehkan hasil baik usai menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Di Asian Games, tim voli putra Indonesia tergabung dalam grup B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Tak hanya timnas voli putra, dari sektor putri, Maradanti juga meyakini tim putri juga bisa berbicara lebih di multi-event terbesar di Asia tersebut. Tim putri Indonesia masuk grup A bersama Jepang dan Nepal. Melihat lawan-lawan yang dihadapi di Aichi Nagoya nanti, baik Rara maupun Boy menargetkan lolos ke 8 besar terlebih dahulu.

0: 107.1 KMOT FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
1: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Lite masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek bobodoran dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound. 107.1 FM, sahabat K-Light, Telkom University, selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, dan telekomunikasi, juga inovasi. Kini Telkom University baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor

kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran

0: wonder we can give you a no repeat work week. This is 107.1 Daylight Bandos, inspiring sound.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Okelight FM. Website Kamedi www.satunoltosukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, Bali jadi tuan rumah turnamen catur level internasional akhir Oktober. Tak sekadar adu tangkas, turnamen ini juga bertujuan menggenjot pariwisata Pulau Dewata. Turnamen ini bernama Catur Bali Fight Rate Kapala Beaches Festival 2026 yang digelar di Hotel Utulani, Uluwatu, Bali, 30 Oktober sampai 5 November. Ajang ini digagas oleh Ketua Umum Pengurus Cabang Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengprov Percasi Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jalaluddin Mujinuhu, yang mendapat dukungan dari PB Percasi dan Klub Jayakarta Muda Jakarta. Bakal ada total hadiah Rp112 juta, 20 juta akan diberikan kepada sang juara. Sejauh ini sudah ada 300 peserta yang berencana mengikuti ajang itu baik dari dalam maupun luar negeri. Dari Indonesia, baru atlet-atlet Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang mendaftar. Jumlah peserta yang cukup banyak ini sesuai dengan daya tampung Ballroom Hotel Utulani, Ululani, Bali yang akan menjadi arena pertandingan. Diharapkan nantinya para peserta telah lolos persyaratan sesuai peraturan FIDE.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 171 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Spirit. Dan sahabat K-Light, ada himbauan untuk kita khususnya di Bandung bahwa abu vulkanik letusan Anak Krakatau sudah menyebar dan sangat halus. Hati-hati, sebaiknya disarankan menggunakan masker juga kacamata saat di luar ruangan atau di luar rumah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

We are here for you in words and tone.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Kelight. Kembali kita bersama di Scene Light bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 3 sore nanti. Senang sekali saya dapat menemani Anda kembali di weekend ini sobat Kelight. Dan seperti biasa di Scene Light Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda dan juga nanti ada informasi-informasi tentang film yang pastinya seru banget. Kita akan bersama-sama sahabat Kelet hingga pukul 3 sore nanti.

hadir Sobat Kelight dalam Scene Light. Lagu tersebut direquest oleh Pak Sandi Kesteja. Selamat siang Pak Sandi, selamat beraktivitas. Tadi requestnya Air Supply yang judulnya Goodbye dan Lupakan Saja dari Lydia dan Imaniar. Salam untuk penyiar, kru dan sahabat Kelight FM. Terima kasih Pak Sandi, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Nani di Cicahem. Requestnya lagu Gemilang dari Tri Utami. Salamnya untuk semua sahabat Kelight. Untuk Mbak Nada, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Terima kasih Mbak Nani, tapi ternyata mohon maaf untuk lagu Gemilang dari Tri Utami itu belum tersedia gitu ya. Hanya ada yang sesungguhnya, kisah kehidupan, dan ku ingin kau ada. Nah, kira-kira Mbak Nani mau yang mana nih? Atau mungkin mau diganti lagunya juga boleh ya. Dan juga sudah hadir ada Pak Henry di TKI. Requestnya Ulangi dari Alia Masaid. Oke, okay? Terima kasih Pak Henry, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada sahabat David, requestnya Under the Boardwalk. Tapi juga mohon maaf, lagunya belum tersedia, mungkin bisa lagu lain gitu ya. Boleh sahabat Kelight, sambil Anda beristirahat, sambil Anda request lagu-lagu terbaik Anda, kita akan bersama-sama hingga pukul 3 sore nanti. Anda bisa request di 0812 203 1972.

107.1, Bampton's Inspiring Sounds.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, tadi kita sudah mendengarkan lagu Kau dari Chandra Darusman, direquest oleh Kang Edi Rudianto. Terima kasih Kang Edi, selamat siang. Semoga lagu tadi menghibur ya di akhir pekan ini. Dan sahabat Kelet, saya ada informasi menarik nih bagi Anda yang penggemar musik rock gitu ya. Ada kabar menarik karena Oasis bakal kembali menyapa penggemarnya di Indonesia nih sahabat Kelet. Tapi kali ini bukan lewat konser, melainkan lewat film dokumenter, yaitu Oasis Don't Look Back in Anger. Film ini akan tayang secara terbatas sahabat Kelet di sejumlah bioskop di Indonesia pada 11 sampai 13 September 2026. Dan dokumenternya mengabadikan momen reuni Liam Gallagher dan Noel Gallagher dalam tour Oasis Live 25 setelah keduanya terpisah selama lebih dari 2 dekade. Yang menarik, sahabat Kelet, Anda bisa melihat sisi perjalanan tour yang biasanya enggak terlihat dari luar, mulai dari sesi latihan, suasana di belakang panggung, sampai mereka tampil gitu ya di atas panggung. Dan film ini juga menghadirkan kesempatan untuk melihat wawancara bersama Liam dan Noel dalam satu momen. Selain perjalanan reuni, sahabat Kelet, dokumenter ini juga ngasih lihat gitu ya, gimana kembalinya Oasis memberikan dampak emosional bagi para penggemarnya dari berbagai generasi. Apalagi tur konser dunia Oasis pada 2025 sebelumnya yang berhasil terjual habis, sahabat Kelet. Dan film ini digarap oleh Stephen Knight, kreator Peaky Blinders, bersama sutradara dokumenter musik Dylan Sautern dan Will Lovelace. Setelah penayangan terbatas di bioskop, film ini juga dijadwalkan bakal hadir di platform Disney Plus pada akhir 2026. Nah, sahabat Kelet, setelah lebih dari 20 tahun gitu ya, Liam dan Noel akhirnya kembali nih, kembali tampil bersama gitu ya. Siapkan waktu terbaik Anda sahabat Kelet untuk menonton film dokumenter ini. Oke sahabat Kelet, saya Nada Nisrina masih bersama Anda di Scene Light. Masih panjang perjalanan kita, silakan, saya masih menunggu request Anda di 0812 203 1972.

kasih dari Rita Effendi sudah hadir Sobat Kelet dalam Sinolight menemani kebersamaan kita sehingga pukul 3 sore nanti ya. Lagu tersebut di request oleh sahabat Iran. Requestnya berusan Selamat Jalan Kekasih. Selamat siang, semoga lagunya menghibur ya sahabat Iran. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu I Love You dari Sophie, tadi dari Mbak Nani. Salamnya untuk semua sahabat Kelight dan juga untuk Mbak Nada, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Nani, semoga Mbak Nani juga sehat selalu ya. Dan juga sudah hadir tadi ada Kak Dinda, requestnya lagu Teardrops dari The Radios. Teardrops ya, Teardrops dari The Radios. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Sri, requestnya jadinya Hasrat dan Cinta. Oke, nanti akan coba saya persiapkan ya. Salamnya untuk sahabat dan kru Kelight. Terima kasih Mbak Sri. Nanti akan coba saya persiapkan. Selamat siang sahabat Kelight. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa request lagu favorit Anda di 0812 203 1972.

Bandingsis Spring Sound 107.1 Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Sinelight. Sudah hadir ada Kang Diat Kardiat di Cicahem. Cicahem requestnya Don't Cry For Me Argentina by Madonna. Terima kasih Kang Diat, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Kris di Parmindo. Selamat siang Mbak Kris, requestnya January Christie, judulnya Ku Coba. Oke, terima kasih Mbak Kris, lagunya sudah saya persiapkan juga. Dan salam sehat selalu buat Kanada dan all crew Kelight. Terima kasih Mbak Kris, semoga Mbak Kris juga sehat selalu ya. Dan juga requestnya dari Mbak Rosita, Celine Dion, The Power of Love. Terima kasih Mbak Rosita, lagunya juga sudah saya persiapkan. Mohon ditunggu sahabat Kelight. Tapi sebelum itu, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini, Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat Anda akses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, ada Nanda di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti. Lagu tersebut The Power of Love dari Celine Dion, direquest oleh Mbak Rosita. Terima kasih Mbak Rosita, selamat siang. Dan untuk penyiar, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Rosita. Semoga sehat selalu dan tetap semangat juga. Dan juga sudah hadir ada Kang Nendi, requestnya Yogyakarta dari Club Project. Terima kasih untuk penyiar katanya dan kru. Dan juga selamat untuk Wargi Pahlawan 85. Terima kasih Kang Nendi, lagunya sudah saya persiapkan ya. Sahabat Kelet, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian ya. Setelah mengalami erupsi menerus pada Sabtu 5 September kemarin ya Sahabat Kelet. Dan memang terdengar dentuman gitu ya di pukul 1 dini hari. Kira-kira Sahabat Kelet dengar gak nih? Kalau saya waktu itu kayaknya udah tidur sih. Jadi gak dengar dentuman apa-apa gitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin terkena dampak abu vulkaniknya, stay safe Sahabat Kelight. Anda bisa menggunakan masker gitu ya jika berpergian. Dan memang Sahabat Kelight, Krakatau pernah mengalami letusan yang dahsyat. Ternyata peristiwa tersebut juga pernah diangkat menjadi film layar lebar. Filmnya ini judulnya Krakatau Is of Java. Film petualangan yang mengambil latar menjelang letusan Krakatau tahun 1883. Ceritanya tentang sebuah kapal bernama Batavia Queen yang berlayar dari Singapura menuju kawasan Krakatau. Kapal ini membawa sejumlah penumpang yang punya tujuan mencari kapal yang tenggelam dan muatan mutiara. Tapi ternyata perjalanan mereka berubah gitu ya, jadi menegangkan ketika kapal semakin dekat dengan kawasan gunung api. Mereka harus menghadapi bencana alam Sahabat Kelight dan juga aktivitas vulkanik Krakatau. Sampai akhirnya letusan besar menjadi puncak dari cerita. Dan menariknya Sahabat Kelight, film ini memang mengambil latar dari peristiwa sejarah nyata, yaitu letusan Krakatau pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Tapi ceritanya filmnya tetap merupakan fiksi petualangan gitu ya. Dan ada satu fakta unik juga Sahabat Kelight, judulnya menggunakan nama East of Java. Padahal secara geografis Krakatau sebenarnya berada di sebelah barat Pulau Jawa gitu ya, di kawasan Selat Sunda. Nah Sahabat Kelight, kalau Anda ingin melihat kembali gitu ya gimana sih kisah letusan Krakatau di tahun 1883 ini, Anda bisa menonton film Krakatau East of Java. Oke, Sahabat Kelight, sudah hadir juga ada Kang Hawanda, requestnya Always Atlantic Star. Makasih untuk sehat selalu untuk keluarga besar di Bukit Resik, Cimbuluit. Oke, nanti saya coba persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Ahmad, lagunya juga nanti akan coba saya persiapkan ya. Ini dia Yogyakarta dari Club Project.

0: Pergi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Anywhere, 107.1 FM.

107,1 Kelet FM Bandung Senspiring Sun. Sahabat Kelet, ada informasi penting dari Ibu Entin. Jalan Kawaluyaan Bandung telah kehilangan satu buah kunci motor dan gantungan dompet STNK warna merah atas nama Dinda Anugrah MS. Jenis motor Kawasaki Ninja R tahun 2010 warna hijau dengan nopol B4769TXT. Saya ulangi, telah kehilangan satu buah kunci motor dan gantungan dompet STNK warna merah atas nama Dinda Anugrah MS, jenis motor Kawasaki Ninja R tahun 2010. Warna hijau, nomor polisi 8B4769TXT. B4769TXT. Bagi sahabat Kelet yang menemukan, bisa hubungi Ibu Entin di 0812-2007-7849. 0812-2007-7849.

107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Sobat Kelet, 2 jam berlalu saya menemani Anda di Scene Light. Lagu tersebut What's Up dari Four Non Blondies, direquest oleh Kang Ahmad. Salamnya untuk semuanya, terima kasih Kelet, salam sukses selalu. Terima kasih Kang Ahmad, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir ada Mas Ali di Cijerah, requestnya Sometimes dari Britney Spears. Salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat Kelet FM, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Ali, selamat siang, selamat beraktivitas. Lagunya sudah saya persiapkan. Dan juga sudah hadir ada Teh Ria di Cipatik, requestnya Java GV Menikah. Salamnya untuk semua kru dan sahabat Kelet. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Dan juga sudah hadir ada siapa ini? Ibu Kathy, requestnya Home dari Michael Bublé. Terima kasih, nanti akan coba saya putarkan ya. Dan juga tadi sahabat Kelet, kita ngomongin tentang film Krakatau ya. Dan ada Kang Nandi di Turangga yang mengirimkan gimana sih membersihkan abu vulkanik dengan hati-hati nih sahabat Kelet. Terima kasih Kang Nandi, sangat bermanfaat. Intinya membersihkan abu vulkanik harus dilakukan hati-hati sahabat Kelet, dengan memakai masker, kemudian kacamata, sarung tangan dan pakaian tertutup. Jangan menyapu atau meniup abu secara kering, dan serta jangan langsung menyiramnya dengan air karena bisa mengeras seperti semen dan menyumbat. Dan juga kumpulkan abu terlebih dahulu menggunakan sekop atau alat yang lembut. Jangan dibuang ke selokan, dan untuk kendaraan jangan dilap kering agar tidak tergores. Jika abu sangat tebal sebaiknya tunggu bantuan petugas. Terima kasih Kang Kang Nandi, sangat bermanfaat ya. Oke sahabat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Setelah ini akan saya putarkan Sometimes dari Britney Spears.

Inspiring Sun. Sobat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Scene Light. Hampir selesai Sobat Kelet kebersamaan kita ya. Sudah hadir ada Kak Jo, requestnya The Love of Woman dari Samantha Sing. Terima kasih Kak Jo, selamat siang, selamat beraktivitas. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Tapi sebelum itu Sobat Kelet, Anda masih ingat dengan drama Korea Descendants of the Suns? Drama yang dulu ramai banget gitu ya. Ini ternyata akan diadaptasi menjadi film versi Indonesia. Film ini akan digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Tapi versi Indonesia ini merupakan adaptasi bebas yang akan dilokalkan dan disesuaikan dengan konteks cerita di Indonesia. Sutradaranya tertarik mengadaptasi Descendants of the Suns karena menurutnya ada konflik yang menarik nih antara dua dunia dan dua profesi yang berbeda, yaitu dokter dan militer. Dokter punya prinsip untuk menyelamatkan nyawa ya Sobat Kelet, sementara militer punya tugas untuk menjaga keselamatan negara. Perbedaan prinsip dan keyakinan inilah Sobat Kelet yang menjadi salah satu hal yang menarik gitu ya, untuk dibawa ke versi Indonesia. Dalam acara Idea Fest 2026, Hanung juga sudah memperlihatkan nih teaser berdurasi sekitar 100 detik dan film ini akan dibintangi oleh Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran utama. Nah Sobat Kelet, kalau drama Korea favorit Anda diadaptasi ke versi Indonesia, lebih suka yang mana nih? Dibuat semirip mungkin gitu ya dengan cerita aslinya atau justru dibuat versi lokal nih Sobat Kelet? Tapi untuk film Descendants of the Suns ini dijadwalkan tayang di tahun 2027 ya Sobat Kelet. Jadi masih sedang dalam garapan gitu ya. Oke Sobat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Bagi Anda yang masih ingin request, silakan Anda bisa request di beberapa lagu lagi di 0812-203-1972.

101 FM. Sobat Kelet, 3 jam berlalu saya menemani Anda di Sinar Light. Selesai sudah kebersamaan kita Sobat Kelet. Akhirnya sudah saatnya saya pamit undur diri. Tadi request terakhir ada Now dari Chicago. Di request oleh ayah saya, terima kasih ayah sudah selalu mensupport. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada mama saya yang selalu mendengarkan. Dan juga tentunya untuk sahabat-sahabat Kelet yang sudah request lagu-lagu bagus. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Dan juga lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelet, semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Nadine Sel pamit ya sahabat Kelet, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup perjumpaan kita, saving forever for you.

Bandung Saints Pak Winsor. Sobat Kelet, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini, Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter di masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program persyaratan dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: One 107.1 Bandung's inspiring sounds.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.
1: Anywhere,

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Light Rock edisi 6 September 2026. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini dalam gelaran Light Rock yang diselimuti debu vulkanik ya. Hari ini lagi rame, katanya udah nyampe Bandung. Dan sedikit kabar buruk, Persibnya masih ketinggalan ya sampai menit ini. Ya mudah-mudahan bisa berbaliklah keadaan. Dan malam hari ini saya kebetulan gak ditemenin sama Kang Arif karena lagi berhalangan. Tapi ada Kang Gowo nih. Kang Gowo, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain Kang Gowo, kita juga karena malam ini jatahnya Light Rock Society ya, Kang Gowo ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi kita kedatangan tamu nih malam hari ini. Mungkin minta maaf dulu ya kita karena agak molor sedikit, sekitar setengah jam tadi dari jam 7 karena 1, 2, 7, dan 10 hal lainnya gitu. Iya, di sini kita sudah kedatangan sama band yang wah sebetulnya udah
1: band lama,
0: legend gitu, lah ya ini. Udah lama gitu ya, bukan nama baru gitu di belantika musik rock dan metal Bandung. Kita kehadiran Restless nih Kang nih. Iya. Boleh dikenalin ada siapa aja di sini yang hadir?
2: Sip, boleh. Dari yang paling muda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke radio Kilight ya, yang telah mengundang dalam acara sesi talk show mungkin ya, atau ya mungkin saat
0: ngobrol-ngobrol santai lah ya.
3: Alhamdulillah kami bisa hadir di Radio Kilight atas undangan dari Radio Kilight. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini. Terima kasih Kang Andi sama Kang Gowo ya, yang bisa apa namanya ya ngobrol-ngobrol santai lah mungkin ya. Perkenalkan. Nama saya Abed dan ditemenin sama vokalis baru dari Restless.
2: Halo semuanya.
0: Kalau Kang Abed, punten pegang apa?
3: Saya drum.
0: Oh, drummer ya. Sama Ketang tetehnya.
2: Kalau aku namanya Suci, aku bertugas sebagai apa, Pak? Kabel.
3: Kabel.
0: Aduh karunya.
2: Aku jadi vokalis di band ini. Baru ya, Pak ya? Baru. Mungkin 4 tahunan. Sama Restless, jadi selamat malam semuanya.
0: Selamat malam,
1: iya. Barunya 4 tahun ini atau gimana?
0: Baru 4 tahun ya.
3: Baru 4 tahun.
1: Ya sih, kalau dari orang mah 4 tahun deh masih
0: ngoronang.
1: Ya selamat datangnya di selamat Radio Kelight di acara Light Rock Society untuk Restless.
0: Iya. Juga memberitahukan kepada semua Light Rocker sama sahabat Kelight semua, selain di saluran udara, kita juga malam ini hadir live ya di TikToknya Kelight FM. Jadi mangga kalau mau bergabung ngobrol-ngobrol, kalau mau kirim-kirim apa naga segala apa yang kayak gitu-gitu saya kurang ngerti itu.
1: Dulu mah kirim-kirim deh, kirim-kirim bolu, basonya.
0: Akhirnya mah saya tengerti.
1: Naga paus.
0: Naga paus apa gitu. Teman-teman Restless juga live juga ya di TikToknya ya. Mangga silahkan dipantengin aja. Iya mungkin ini kan udah cukup lama ya. Restless bisa cerita kan awalnya kayak gimana itu sejarah-sejarahnya gitulah. Perkembangannya sampai saat ini si Restless teh.
1: Tahun berapa itu kan?
3: 95.
1: 95. Kayaknya vokalisnya belum lahir ya.
3: Belum lahir vokalis yang baru belum lahir.
1: Jadi gimana? Ya kan jadi boleh diceritain sejarahnya si Restless itu gimana?
3: Restless berdiri tahun 1975 tepatnya tanggal 22 September ya. Kebetulan Restless lahir di Bandung, tepatnya di Bandung Timur, Ujung Berung.
0: Oke.
3: Tahun 95 itu. Pertama berdiri mungkin awalnya penggagasnya adalah Dani dulu sebagai drummer jasad ya.
1: Oh iya,
3: Kang Dani. Drummer jasad waktu itu pernah datang ke rumah saya ngasih referensi beberapa band luar kayak Therion, kayak Monspell, terus Hagad dulu ya. Waktu itu tuh ngobrol, nih kita belum ada genre seperti ini. Saya belum tahu itu. Apa dan kata saya, ini gotik nih, gotik. Wah, lumayan keren juga gitu kan. Boleh dicobalah gitu kan. Ya awalnya tuh coba-cobalah ya. Untuk membentuk dulu dengan jadi, genre gotik ya, belum ada nama.
0: TV itu ya, awalnya coba-coba.
3: Ya, coba-coba. Awalnya jujur, coba-coba waktu itu karena mungkin di lingkungan dulu di Ujung Berung ada sih beberapa perempuan yang suka metal gitu kan. Karena di situ karena gotik itu juga gotik apa namanya? Membutuhkan vokal cewek lah ya. Mungkin agak susah ya di lingkungan dulu underground gitu ya, dengan vokalis
0: ekstrim-ekstrim
3: ya. Ya betul. Dengan clean vokal cewek mungkin agak lumayan rumit gitu ya. Waktu itu saya dengan Dandan terus sama Sule bertiga membentuklah Restless gitu.
0: Restless.
3: Mencari personil-personil. Nah kebetulan di situ ada vokalis pertama Mima yang sering nongkrong, terus ya agak sedikit dipaksa untuk belajar vokal dulu waktu itu, karena di kita tuh di Ujung Berung tuh sebelum keluar tuh ngambil anak-anak di situ yang ada di luang lingkup sana ya di lingkungan Ujung Berung gitu. Kebetulan ada Mima, nah terus ada Hani Pentolan dulu Sakit Religius ya, basis cewek juga. Hani terbentuklah Restless waktu itu. Pas kebetulan anak-anak bikin project dengan Aquarius kalau nggak salah ya, dengan kompilasi Independent Rebel dulu. Yang di situ ada beberapa band Pentolan ya kayak Jasad, Barker Kill gitu kan, band-band Bandung Timur lah ya. Nah, disitulah alhamdulillah terbentuknya Restless. Sempat anak-anak Bandung Timur juga sempat apa namanya dengan genre gotik ini teh bakal gimana kedepannya seperti itulah. Agak sedikit mengkhawatirkan gitu karena mungkin di Ujung Berung kan banyak ya death metal, hardcore-nya gitu kan, punk-nya ada, terus kayak greencore-nya ada, ini tiba-tiba ada gotik gitu kan.
0: Gotik
3: ya. Ya mungkin anak-anak sempat gimana gitulah mungkin ya. Nah dari situlah perjalanan. Dari perjalanan kita bikin coba satu lagu, masuklah ke apa namanya kompilasi itu yang Independent Rebel. Dari situlah alhamdulillah sampai sekarang
0: bisa berdiri. Mantap ya, bertahan lama ya gitu ya.
3: Alhamdulillah bertahan lama.
0: Kalau boleh tahu filosofi atau makna dari Restless-nya sendiri, kenapa milih namanya Restless gitu, apa ada gelisah-gelisah apa
2: kurang gitu? Tidur gitu, atau apa gitu.
3: Jadi kalau filosofinya tuh Restless lebih ke apa ya? Itu spontan sih sebetulnya. Spontan, tiba-tiba ada juga judul lagu di Within Temptation.
0: Judul lagu
3: tahun Within Temptation, itu kan ya. Within Temptation itu tahun 96 kalau gak salah. Tiba-tiba ada judul Restless juga, makanya banyak orang ini ngambil dari judul Restless, dari judul Within Temptation ya. Padahal tidak. Itu spontan, jadi ada salah satu kamus yang artinya mungkin lebih ke apa ya, lebih ke ketenangan gitu kan, lebih ke apa ya kalau dibilang,
2: kalau artinya kan sebenarnya di bahasa Inggris tuh berarti less restless, kurang istirahat.
3: Iya, kurang istirahat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya betul. Tapi ada kamus, salah satu kamus apalah dulu restless itu teh lebih ke jiwa yang tenang seperti itulah.
0: Jiwa yang tenang. Oke oke.
1: Idiomnya ya.
3: Iya.
0: Iya. Mantap. Oh iya, teman-teman Light Rocker, sahabat K-Light, kalau ada yang mau ikutan ngobrol, dipersilahkan ya lewat jalur WhatsApp kita seperti biasa di 0812-203-1972. Ini karena kesempatan yang langka ya, ini band yang cukup legendaris lah di Bandung gitu ya, dan karya udah banyak nih, udah berapa album Kang hitungannya dari tahun 95?
3: Kalau album sama yang kemarin terakhir yang baru tuh 4 album. Kalau EP 2. EP 2, 4 EP, album. Terus single ada sekitar 4 single ya.
0: 4 single. Oke, siap. Wah, mantep nih ketemu Dedengkot.
2: Sepuh.
0: Geng Ujung Burung ya. Band-band Ujung Burung ya. Nah, kalau kakak ini berarti bergabung dari 4 tahun yang lalu ya?
2: Iya, 4 tahun yang lalu. Kalau gak salah ya, kalau aku lupa sebenarnya. 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dari aku kuliah. Kayaknya kalau gak salah dari 2023. Dua ribu dua gitu ikut gabung. Ya lumayan ya ternyata seru.
0: Lagi COVID mentes salah berarti.
2: Udah. Masa apa ya? Udah mulai
3: longgar lah.
0: Udah mulai.
3: COVID-nya.
2: Terus kalabur
0: sih. Oke. Nih kalau kita ngomongin influence nih Kang, kalau Restless itu ke influence-nya sama musik-musik dari siapa nih? Kalau atau dari Teteh, dari AA gitu, secara vokal atau secara permainan drum?
2: Ke siapa gitu ya?
0: Perujukannya kemana gitu?
1: Dipengaruhi.
2: Nah. Ya. Sebenarnya ada plot twist-nya.
0: Wes, plot twist nih.
2: Sebenarnya aku tuh bukan di album ini teh berarti lebih ke merujuk Seriosa ya Pak. Aku panggilnya bapak atau om atau apa ya?
0: Apa?
2: Aku salah ini kok bapak.
0: Bebas ya, besok.
2: Bedanya berapa tahun ya kita?
0: Bedanya, apanya?
2: Bedanya berapa tahun?
0: Kira-kira berapa tahun besok?
2: 5 tahun ya.
1: 5 tahun kemudahan.
2: Ya udah aku panggilnya bapak aja. Yeah. Sebenarnya kalau misalkan di album ini tuh lebih ke Seriosa. Fun fact-nya itu aku memang vokalisnya Popa.
0: Oh, Pop tadinya.
2: Iya, Pop. Cuma kenapa bisa Seriosa belajar ketika aku kuliah. Di kuliah itu aku belajar Seriosa. Yeah. Dan ternyata seru juga gitu. Dan sekarang dipakai di album yang terbaru dan Restless ya. Gitu. Kalau misalkan merujuk ke siapa sih inspirasinya atau apa? Kalau di pop sendiri aku sukanya sama ini vokal Paramore.
0: Siapa Hailey?
2: Hailey gitu. Lebih sukanya itu. Tapi kalau Seriosa sih siapa ya? Belum ada yang cet gitu. Masih dipelajari semua gitu. Jadi belum ada yang suka siapa.
1: Okay. Terus kok bisa jadi bergabung dengan Restless gitu dari pop ngambil beraliran yang lebih
2: berbeda yang gitu. Waktu itu tuh pas lagi di rumah kan waktu itu COVID, jadi kayak kuliahnya tuh nggak efektif, jadi kita sering pulang sering di sini
3: WFA.
2: Terus abis itu tiba-tiba ada yang WA sama aku. Ada WA, cina.
1: Nyasar apa gimana itu?
2: Nyasar, ini siapa ya?
0: Nyasar.
2: Ya nyasar.
3: Spam
2: gitu. Awalnya nge-WA, ternyata memperkenalkan diri Pak Abed ini nge-WA ke aku. Assalamualaikum, seperti biasa. Ini Abed katanya ya. Ini Abed dari Restless gitu. Terus saya mau gimana Pak? Lupa.
1: Pertanyaannya dapat nomor dari mana? Nah,
2: katanya dapat nomornya dari
3: Okid.
2: Kang Okid.
3: Betul. Okid Rimen.
2: Iya, Rimen gitu. Kebetulan waktu itu tuh aku emang sama Mang Okid deket.
3: Malah ada proyekan ya?
2: Iya,
3: proyekan Karinding.
2: Karena aku bisa dekat sama Pak Okit karena aku ikut komunitas Karinding. Oh, sedangkan Pak Okit kan emang lingkupnya Karinding ya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya.
2: Aku vokalis di Karinding, Mang Okit juga Karinding, kita sering ketemu. Terus juga aku ikut komunitas yang ada di sininya gitu. Mm-hmm. Waktu itu tuh. Mm-hmm. Terus Pak Abed mungkin menanyakan ada vokalis gak gitu.
3: Info gitu. Emang dari dulu saya tuh untuk mencari vokal tuh belum pernah lewat media atau ya lewat media sosial ya nggak belum pernah. Jadi lebih
1: ke pertemanan.
3: Pertemanan lah, personal ya, gitu. Ya, ya. Jadi ada mungkin apa sih kalau saya tuh kalau lewat media kayak di audisi gitu kayak kurang gimana gitu buat saya. Jadi lebih enaknya personal lah ya. Lebih personal. Waktu itu kebetulan saya ngobrol dengan Okid, dia menawarkan, "Nih ada vokalis saya di Karinding namanya Uci Suci gitu. Bolehlah," kata saya tuh gitu kan. Nah, akhirnya saya ada minta kontak ke Okid, malahan saya duluan nyuruh ke Okid, "Kid, coba ke Uci ya tuh." "Wah, udah aja langsung lah," gitu kan. Saya coba untuk memberanikan diri ya. Ya, takutnya gimana gitu ya, ke cewek gitu. Memperkenalkan ya, akhirnya alhamdulillah Teh Uci waktu itu menyanggupi untuk mencoba. Boleh lah panas, waktu itu belum bapak, om atau siapa panggilnya ya. Jadi alhamdulillah saya serasa muda dipanggil kak gitu, om.
2: Belum tahu waktu itu.
1: Itu mempelajarinya gimana? Siapa? Suci?
2: Vokalnya.
1: Ya, vokalnya. Kan dari pop ke apa?
2: Ke gotik tuh.
1: Ke gotik kan beda biasanya.
2: Itu ada nangis-nangisnya dulu sebenarnya, tapi di belakang Pak Abed sebenarnya. Oh, iya. Lebih ke gini, mungkin biasanya pop tuh lebih ke vokal-vokal biasa ya, pop seperti biasa. Gotik kan mungkin kitanya perlu power ya, perlu power nyanyinya, terus juga enggak sembarangan. Menurut aku sulit ya, sulit. Itu tuh kayaknya bisa menyeimbangin sama teman-teman tuh sekitar satu tahunan mungkin Pak, karena
0: adaptasi masih dulu ya.
2: Adaptasi dulu. Pas di, aku ngerasa pas kita di Purwokerto Pak. Di Purwokerto di
3: pertama
2: stage
3: manggung.
2: pertama manggung. Wah, itu aku ngerasa kayak jong banget Pak, karena vokalnya tuh benar-benar dikuras gitu. Jadi setelah satu tahun bisa menyimbangkan lah insya Allah sama teman-teman gitu.
1: Kayaknya biar gak penasaran,
0: kita dengerin aja lagunya. Salah satu aja, ya. Kita putar aja lagu ini dari biar teman-teman yang nonton
1: yang dengar
0: baru. Ya.
1: Nonton yang dengar. Lagi versi dia.
0: Soalnya ada yang komen masalah versi. Jadi langsung
3: bentrok
0: ya. Nanti pertanyaan teman-teman akan kita sampaikan di sini ya. Kita dengerin dulu, ini ada Ikrar Nista nih dari Restless. Selamat menikmati.

0: Kelat 107,1 Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12, dan kita masih bersama teman-teman Restless. Ya. Ini ada beberapa sahabat Kelat yang udah menyapa ya. Ini dari Doni Karasak nih, tadi dari jam 7. Selamat datang di Kelat Restless, kata ini dari Doni. Ya. Fokus dua arah katanya, telinga ke light rock, mata ke Persib. Nah, bagus lah, nggak apa-apa.
1: Balance, bagus.
0: Iya, requestnya nanti ya di kita akan bacakan. Terus ada dari tadi itu dari Andri Setadutra, Setradutra.
1: Iya.
0: Persib dulu Om. BTW band ini kapan akan perform di mana? Jadi kapan nih jadwal terdekat manggung?
2: Jadwal terdekat di bulan Oktober ya. Tanggal 3 Oktober sekarang masih di Bandung.
0: Masih di Bandung.
2: Masih di Bandung. Lah untuk luar kotanya masih tahap apa
1: negosiasi,
2: ya? Negosiasi.
0: Siap-siap.
2: Negosiasi.
1: Negosiasi.
0: Oke.
3: Okay. Barusan kita belum nanya ya personil yang lainnya siapa aja?
0: Oh iya, yang lainnya belum.
3: Personil lama apa personil baru semua ini?
2: Baru semua.
3: Oh, baru semua.
1: Baru semua.
2: Yang lamanya enggak ada. Cuma saya sendiri. Hampir rata-rata semua baru.
0: Ada siapa boleh dikenalin?
2: Sama Teh Uci.
1: Oh, oke.
3: Enggak apa kan?
1: Apa-apa. Kalau di drummer kan ada Pak Bet, vokal ada aku. Terus di violin ada Fikri. Terus di gitar ada Papu. Kalau di piano atau keyboard ada Fadil. Terus kalau di basis ya, di basis ada siapa namanya? Lupa.
3: Nilainya berarti
2: masih adisional sih.
1: Masih adisional.
0: Oh, masih adisional. Oke.
1: Kita masih adisional.
0: Siap.
1: Kalau yang paling bungsu, paling muda, Pak Bet.
2: Paling.
0: Iya.
1: Enggak
0: kelihatan.
1: Paling bungsu ada yang lebih muda dari aku. Masih sekolah dari keyboardisnya.
0: Oh, gitu. Ya. Oh, siap.
1: Katanya mau ke sini, tapi mungkin bisa di jalan.
0: Kita tunggu aja.
1: Okay.
0: Ini dari Anoa Para Bandung Timur nih, Kang. Malam, Kang. Saya Anoa Para dari Bandung Timur. Requestnya ya agar final victory nanti. Salam buat anak-anak Restless, Pak Ubed, Uci dan yang lainnya.
1: Assalamualaikum.
0: Nah ini Kang Faisal Diki nih, salah satu pendengar setianya Light Rock nih. Selamat malam. Ada pertanyaan nih, apakah Restless pada awal berdiri pernah manggung di Safarua atau live di TV bersama grup Bandung atau rencana live di Sabilulungan Soreang seperti God Bless pernah tampil di sana dan terakhir apakah album terbaru indie atau bagaimana katanya?
2: Kalau untuk awal berdiri untuk Saparua kita hampir sering ya di acara Saparua dulu ada beberapa event di Saparua sering terus pernah di acara TV One acara radio show ya.
0: Oh, radio show ya pernah.
2: Ya pernah di acara radio show di TV One. Terus untuk barusan di Sapar di mana? Sabilulungan ya.
0: Sabilulungan.
2: Nah, itu tuh baru rencana sih. Baru rencana pernah rencana yang belum pernah terwujud mungkin buat saya ya. Karena yang di Sabilulungan itu konsepnya teater ya.
0: Oke.
2: Ini saya juga pernah mengkonsepkan untuk konser lebih ke konser sih. Karena tempatnya udah bagus lah buat teater. Nah, di situ saya tuh ya apa namanya mimpi yang belum terwujud tuh kok lumayan ini ya untuk budgetannya kemarin tuh sempat dengan orkestranya dengan beberapa musik tradisionalnya gitu kan ya belum sih belum sampai sana baru impian mudah-mudahan terrealisasi
3: kolaborasi dengan Karinding kan dulu tim Karinding kan
2: ya pernah waktu acara di salah satu corporate terus sama acara ini apa namanya komunitas di Bandung ya. Kita pernah kolaborasi dengan Karinding itu juga spontan sih sebetulnya mah. Latihannya juga enggak cuman langsung di di todong langsung di live.
0: Iya. Karena kalau kita dengerin tadi lagu yang diputar barusan yang Ikrar
1: Nista
0: itu mungkin teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Musiknya itu kaya sekali gitu ya maksudnya kalau kita bicara dari segi metal itu kan istilahnya kalau metal mewahnya, tuh
3: mewah.
0: Betul, mewah dan enggak melulu distorsi gitu yeah. kan. Kalau kalau kita hafalnya yang ekstrim-ekstrim kan wah ngeberebet gitu. Yeah.
3: Ya, ciri khas dari gotik kan seperti itu.
0: Betul. Jadi nuansanya yang kerasa yeah, yeah. ya.
3: Lebih dark gitu ya,
0: dark. Darknya
2: harmoni harmonisasinya lebih apa kaya, namanya?
0: Betul. Ya.
1: Lebih bervariasi dan lebih kaya mungkin ya.
0: Betul, betul. Gotik, betul. Jadi enggak melulu istilahnya serem teh enggak harus menghantam yeah, terus yeah. gitu lah. Begitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya sama dari teman-teman, kita putar lagu selanjutnya dari Restless. Ini ada Hianati Semesta judulnya nih. Oke, selamat mendengarkan.

0: 107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Ya, masih dari kawasan Sumur Bandung 12. Dan kalau dari teriakannya sepertinya Persib sudah enggak ketinggalan dan kayaknya berbalik mimpin ya. Atau belum kela urang ngecek ke live score heula.
1: Masih 1-1.
0: Oh, masih 1-1 di live score mah ya. Ya, mudah-mudahan kejar. Iya, ini masih bersama dari teman-teman Restless ya. Teman-teman yang sambil nonton TV dan mendengarkan radio, masih yang ingin ngobrol dengan Restless, masih kita buka jalur WhatsApp di 0812-203-1972. Sekalian kalau mau request juga dipersilahkan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa milih genre yang ini gitu, yang sangat spesifik ini, gothic metal gitu, di antara ya kalau kita lihat lingkungannya di Ujung Burung kan lebih ke ekstrim ya kebanyakan. Dan
2: ya ke death metal.
0: Death metal ya. Kayak gitu-gitu. Ini kok rada beda sorang gitu. Kang ini.
1: Nah, jadi awalnya dulu ketika Dani mengajak proyekan, mungkinnya lebih ke proyekan dengan genre gotik. Waktu itu kalau nggak salah belum ada nih.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada. Nah, malahan waktu itu pernah obrolan bertiga, ya kita cobalah, mudah-mudahan gitu bisa apa namanya, bisa salah satunya yang mungkin booming itu bonus ya buat saya. Mungkin bisa diterima mungkinnya di skena underground gitu kan, dengan genre gotik, karena genre gotik itu baru ya, baru tahun 90-an. Baru tahun 90-an. Nah, kebetulan belum pernah ada nih ada band yang bergenre gotik, tapi nggak tahu ya, mungkin di luar daerah mungkin udah ada atau gimana. Nah, waktu itu di Bandung belum ada nih. Makanya dengan mencoba memberanikan untuk membawakan genre gotik, apa namanya, hal yang sangat tidak mudah mungkin ya.
0: Tidak mudah.
3: Lebih berbeda
1: gitu.
2: Biasanya bertemakan apa gitu si Restless ini bawa ini?
1: Jadi lebih
2: bikin ke lagunya gitu, bertemakan apa?
1: Temanya gini, dulu waktu waktu masih pembentukan mungkin ya, pembentukan. Jadi mencari lagu-lagu atau ini lebih ke Melayu ya, lebih ke Melayu gitu kan. Melayu, tapi di situ ada nuansa lebih ke distorsi gitu kan. Jadi apa ya?
0: dari melodinya gitu, maksudnya yang Melayu itu atau
1: dari vokal. Kalau untuk distorsinya gimana ya?
3: Tapi yang mungkin aku anak baru, kalau dari segi pendengaran aku, memang untuk vokal-vokal yang dulu tuh lebih ke Melayu, Pak. Ke Melayu, terus musiknya tetap gotik, tapi gotik ke Melayu, gitu. Terus kesini berbeda, lebih ke mungkin mengikuti zaman ya, lebih banyak
2: influencer,
3: bertambah gitu juga. Dan kalau dari sebelumnya ya, pas masih ada Kang Sule gitu, founder juga ya, Pak, founder-nya, si liriknya tuh lebih unsur islami mungkin.
0: Temanya lebih religi ya.
3: Gitu. Jadi liriknya religi, terus juga nuansa vokalnya Melayu, ditambah sama emang ada unsur musik yang agak Melayu kalau dari pendengaran aku gitu. Kalau dia buat yang sekarang memang berbeda gitu. Mungkin lebih banyak harmoni yang ditambah gitu.
0: Lebih kaya lagi ya,
3: iya, nuansanya.
0: Betul. Kalau nggak salah saya pernah baca berapa kali cover lagu-lagu religi memang ya.
1: Betul. Si Restless ini waktu itu ya, lagu Opik sama yang Nainball.
0: Menarik ya.
3: Tiap Ramadan juga.
0: Oh iya, tiap Ramadan ya. Ada lagu religi.
1: Kemarin terakhir sama vokalis yang baru, yang Manusia Sempurna ya.
3: manusia sempurna gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Iya.
1: Itu fitur featuring dengan Sule lah yang dulu founder di Restless juga.
0: Ah, oke, okay, oke.
2: Enggak seperti biasanya ya, band-band underground. Biasanya
0: itu dia ini
2: dengan kekerasan.
0: Ini
1: nah, justru itu.
0: Kalau ada ya orang tua yang mendengarkan ini mungkin buat apa ya, pengetahuan gitu ya. Enggak semua metal itu lagunya setan lah. Kekerasan, kehancuran kayak gitu-gitu ya. Betul, yang apa bernuansa religi juga ada. Mungkin agak nyimpang sedikit soalnya kan di Jakarta juga kayak tengkorak dan segala-segala itu kan udah beralih ke metal satu jari itu ya katanya kan.
1: Iya, betul.
0: Ya jadi enggak melulu apa? Ya walaupun stigmanya udah enggak terlalu begitu sih ya, tapi memang harus tetap di ini kan ya, musik-musik keras seperti musik rock atau metal itu enggak selalu identik dengan kekerasan,
2: pemberontakan
0: gitu. Apalagi larinya ke obat-obatan, minuman kayak gitu-gitu ya. Itu udah enggak musim gitu kalau sekarang begitu.
3: Oke. Aku juga kan anak baru mungkinnya di dunia musik ini baru lagi. Jadi pas ngedenger album-album sebelumnya gitu ternyata ini nuansa religi si religi
0: terasa ya
3: terasa gitu dan banyak Islami gitu jadi ternyata gotik di Indonesia punya ciri khas sendiri,
0: punya ciri khas sendiri, betul iya ya, soalnya kalau yang luar malah kenceng ke satanik larinya kadangnya kalau gotik itu ya
2: gotik ke satanik.
0: Betul. Nah rencana ke depan nih Kang, kira-kira apa yang pengen dicapai nih sama Restless nih? Selain dari cita-cita tadi pengen yang live yang gimana, yang teatrikal
1: itu. Ya. Paling rencana kita mudah-mudahan mau garap album yang selanjutnya mungkin ya.
0: Lagi
1: nyari tema, karena dari tiap album tuh kita tuh beda-beda temanya ya. Temanya beda-beda. Mudah-mudahan ke album yang selanjutnya masih TUC ya. Karena karena yang album sama EP itu beda-beda vokal.
0: Oh gitu.
1: Beda-beda vokal.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan TUC masih betah di Restless ya gitu.
0: Amin.
1: Jadi dengan project nanti ke depan album baru mungkin sama TUC lagi, album yang kedua sama TUC bisa digarap lah.
0: Amin. Oke.
3: Terus juga ini ya Pak, impiannya tur keluar ya.
1: Tur, katanya tur keluar. Kalau untuk keluar sih alhamdulillah ada beberapa, waktu itu juga pernah ada undangan dari Hong Kong, dari Singapura, dari Malaysia. Ada sih, cuman mungkin dari resepnya belum siap.
0: Oke. Betul.
1: Ya mungkin dengan personil yang sekarang katanya siapa gaskan ya, insya Allah mungkin gaskan.
0: Ya, mudah-mudahan lancar ya, beres, nggak seperti teman-teman kita yang sekarang tiga band itu ya. Ya dari jasa.
1: Tapi alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya. Kabar terakhirnya ya. Iya. Karena itu sempat lumayan ramai juga ya, terkatung-katung
1: mungkin
0: atau
1: ada
0: terlantar gitu ya.
1: Miskomunikasi atau entah apalah itu.
3: Iya.
1: Tapi alhamdulillah udah lancar.
0: Udah lancar ya.
2: Ya udah konser lagi ya mereka.
1: Udah konser lagi. Sekarang ya. Terakhir di kemarin lihat tuh di Switzerland.
0: Kok. Udah nyampe di Swiss ya. Oke. Ya itu ya resiko ya, namanya resiko ya, mana ada wae gitu ya. Oke, kita dengerin aja lagi lagunya biar lebih mengenal Restless boleh. Lebih hafal lagi seperti gimana soundnya. Kalau saya sih terus terang suka yang kayak gini-gini, jadi ya metal itu nggak nggak melulu gitu kan, menghantam terus gitu kan. Oke, ini ada Tanpa Sela dari Restless, selamat menikmati.

0: 107.1 KLIF FM Bandung Inspiring Sound. Iya, setelah lihat info terbaru ternyata udah beneran berbalik sekarang 2-1 Persibnya ya. Yang masih menonton mangga di split fokusnya, mata ke TV, kuping ke radio ya. Oke, ini barusan lagu Tanpa Sela dari teman-teman Restless. Kalau boleh cerita yang lagu ini tentang apa nih? Kalau Tanpa Sela nih.
1: Kalau Tanpa Sela itu Bapak Uci Uci.
2: Vokal.
1: Sebenarnya kalau dari kan satu album ini ada 5 atau 6 ya? Maaf lupa. 6. Ada 6. Yeah. Jadi dari lagu ke 1 sampai ke 6 itu berkesinambungan gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: nyambung.
1: Jadi lebih ke antara manusia kepada alam dan kepada Tuhannya.
0: Ya. Oh, okay,
1: jadi okay. Misalkan dari lagu ke 1 kita hilang arah, lagu ke agak tengah menemukan jalan untuk pulang. Jadi mungkin kalau di sininya mah mengakui akan dosa-dosanya seperti itu. Lagu Tanpa Sela tuh.
0: Berarti albumnya tuh rada-rada konsep ya, konsep album gitu ya, bisa dibilang ya. Oh, apa ada satu cerita yang berkesambungan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, sekalian aja ceritain si album ini konsepnya apa dan cerita fullnya tuh kayak gimana nih dari ujung awal sampai ujung akhir tuh.
1: Kalau
0: gitu.
1: Sepengetahuan aku aja ya.
0: Sebenarnya
1: lagu ini tuh dibuat sama Apapu ya.
2: Sama Apapu.
1: Jadi mungkin kalau buat lengkapnya tuh sama gitarisnya yang kita ketahui, tapi buat yang aku ketahui memang karena si lagu Restless biasanya konotasinya mengenai religi ya.
0: Religi.
1: Jadi
0: betul.
1: Juga pengen tetap ada unsur religinya tapi tidak terlalu diungkapkan gitu. Jadi
2: universal.
1: Universal.
0: Implicit gitulah ya.
1: Terus juga yang aku rasa bahwa ini tuh buat karena buatan Apapu ya.
2: Jadi sebetulnya album ini tuh ada beberapa campur tangan anak-anak ujung burung juga ya, kayak Oteng, Baby sama Badris. Jadi yang album ini itu ada 3 orang lah yang ikut andil juga andil di album ini.
1: Terus juga jadi kalau nggak salah tuh misalkan ada seseorang yang terjerumus awalnya di sebuah kegelapan terus dia mencari suatu cahaya untuk kembali kepada Tuhannya yaitu Allah kita seperti itu ceritanya agak lumayan berat
3: tapi keren juga ya
1: gitu cuma lebih disamarkan mungkin untuk
3: baru ngehnya kita teh suaranya dewasa di sini mah.
0: Beda sama lagi ngomongnya.
3: Padahal dia anak baru 4 tahun.
1: Betul.
3: Tapi suaranya udah dewasa.
1: Mungkin
0: itu
1: gimana ya?
0: Magicnya vokalistik kayak gitu kan.
1: Kalau ngomong tuh kayak berita pencet.
3: Itu enggak ada kesulitan untuk membawakan lagu pas kan itu rada-rada seriosa gitunya.
1: Ada yang paling sulit buat aku bawain di lagu ketiga ya nanti semesta kain tadi udah dipilih
0: nanti semesta
1: itu tuh ada notasi-notasi yang susah diikutin gitu kalau misalkan kitanya lagi capek terus tiba-tiba harus kayak itu tuh harus gitu agak ngehujan gitu. Susah.
0: Iya, bahasa teknisnya tadi itu ya, ngehujen itu tadi.
3: Terus yang nyiptain lagu ini siapa?
1: Yang nyiptain lagu itu tadi ya, ada gitarisnya.
2: Gitaris sama Oteng.
1: Pak Oteng gitu.
0: Iya.
3: Musik dulu apa lagu dulu?
1: Musik dulu. Baru ada lirik-lirik gitu. Tapi kalau lagu yang paling favorit kok belum di-play nanti. Namanya Simfoni Kehidupan.
2: Simfoni Kehancuran.
0: Simfoni Kehancuran. Nah, teh apa?
1: Simfoni Kehancuran itu lah. Menurut aku favorit banget sih karena musiknya paling beda dari lagu-lagu.
2: Kalau yang lagu itu mah jangan di play, suruh dia aja yang
1: nyanyi. Aduh.
0: Iya benar. Oh ya, kebetulan ini ada yang komentar nih di TikTok nih. Ini namanya enggak tahu nih pakai huruf hijaiyah.
1: Ya aduh.
0: Jackson Teh Ucil nyanyi live katanya gitu. Aduh. Teh Ucil.
1: Potongan sedikit aja ya.
0: Boleh, boleh, sok.
1: Nah. Aduh parah ini.
2: Pakai musik?
1: Enggak bisa ya. Enggak apa-apalah.
0: Akapela
1: aja boleh. Sepotongan aja ya?
0: Siap, boleh, sok.

0: Lanjut atau udah? Udah kita aja.
1: Merinding.
2: Langsung switch mode kan ya, nah, ngobrol sama nyanyi tek gitu.
0: Beritna awas kena.
3: Beritna juritna.
2: Iya, siapa?
0: Seperti itu teman-teman TikTok semua.
2: Iya, oke ya. Menarik sekali malam ini obrolan kita. Tapi kayaknya sebelum kita masuk di sesi ketiga, kita break dulu ya Kang ya, biar pengen lihat juga ya Persib Siga Kumaha saeutik mamureun.
3: Mungkin nanti ada ini ya giveaway dari ya. Restless ya.
2: Nanti di setelah interval ketiga nanti kita akan ada masuk lagi dan ada giveaway yang udah disiapkan dari teman-teman Restless. Nanti ada pertanyaan, ada kuis. Jadi teman-teman siap-siap stay tune aja, siap-siap aja. Kita enggak kasih tahu jam berapanya nanti. Betul. biar seru ya.
0: Betul.
2: Sekarang kita akan putar tadi potongan-potongannya yang udah dinyanyikan sama Teh Uci nih. Simfoni kehancuran. Nah, tapi kalau kata Mamang Dave Mustaine mah ini teh Symphony of Destruction teh ya.
3: Iya, yeah, Destruction.
2: Symphony of Destruction. Ini ada Simfoni Kehancuran dari Restless dan setelah ini mungkin kita akan putarkan request-request yang udah masuk dari sahabat Kelet semua. Jadi selamat menikmati. Yeah.

Okay, let 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, kita akan bacakan dulu nih request yang sudah masuk dari tadi. Masih ramai terasa sampai di sini. Ini yang pertama tadi ada dari Doni Karasak ya. Selamat siaran Light Rock Pak Arif dan Pak Andi. Pak Arifnya lagi berhalangan ya. Selamat datang ke Light Restless dari Doni di Karasak, Soekarno Hatta. Request lagu Pink Floyd In the Flesh atau Yes Close to the Edge. Ya, oke. Kemudian dari Lili nih, assalamualaikum Kang Arif dan Kang Andi. Lili Cimahi request dari Power Metal Sirna. Oke, hatur nuhun sami-sami. Dari Rinita di Cimaung ya, malam akang-akang cakep. Rinita hadir requestnya Miss My Dad, judul Eternal Tear. Hanupi sami-sami. Dari Mbak Nani, assalamualaikum. Nani di Cicaheum request lagu Biar Semua Hilang dari Nika Astria. Salam untuk semua sahabat Kelat yang selalu dengerin Light Rock. Untuk Bang Arif dan Wandi, terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Sami-sami. Ada Agus Kopo ya. Perasaan dulu, oh ini gak kebaca ya tadi ya. Nantilah kita sampaikan. Selamat malam, request Dream Theater di Enemy Inside. Terima kasih Agus Kopo. Sami-sami. Anoa Para tadi ya, requestnya Haggard The Final Victory. Salamnya udah disampaikan tadi, ditunggu aja nanti giveaway-nya ya. Nah, dari Faisal Diki ini, assalamualaikum, selamat malam penyiar Light Rock Kang Andi dan Kang Arif serta kru Kelet FM, semoga sehat selalu. Request Creed My Sacrifice buat penyiar dan kru terima nomor bandar. Terima kasih sami-sami. Didi Gunawan, selamat malam mas, pesan lagu dari Deep Purple, Perfect Stranger buat Seth Indrasari dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia. Dari Didi Gunawan, Sari Jadi. Terima kasih, ditunggu. Ini dari Kang Bilkis Queen nih tulisannya nih. Request lagu yang ini pesannya udah gak ada kayaknya, jadi boleh kalau di requestkan lagi, gak ketahuan nih. Mugia dibacainnya. Ini lagi dengar bareng teman bertema sambil nobar Persib. Stay God Banjaran, Bandung Selatan. Ya, mangga boleh dikirim lagi requestnya yang mana? Widi Pasteur requestnya Moonspell, An Erratic Alchemy. Hatur thank you, sami-sami. Kemudian dari Rahman Asep, Sampurasun Kang sadayana, mugia sarehat sadaya badai request Hammer Smash Face Cannibal Corpse ya. Kang Didong, nanti kita sampaikan ya, kita bacakan pertanyaannya buat Restless. Dan gini, Onslaught Generation Antichrist. Oh ini, assalamualaikum Kelight. Semoga Radio Kelet sukses dan menjadi saluran yang terkenal sejagat raya. Amin. Mohon dibacain ya buat nanti malam Restless Live di Kelet. Kami dari anak-anak Stay God Banjaran, Bandung Selatan minta request lagu Restless yang berjudul Simfoni Kehancuran. Oh, udah diputar tadi. Kalau tidak bisa yang di album Andalusia aja yang berjudul Penakluk Malam. Oke, mohon dibacain ya. Soalnya nanti malam kami bakal dengerin Kelet sambil nonton bareng Persib. Sekalian, salam-salamin buat Ali Nur Zaman, Ade Bilkis dan anak-anak Stay God. Wassalamualaikum. Mangga. Oke, itu semua udah dibacain. Kita akan mulai putarkan aja lagunya sambil saya ngintip Persibnya sebentar. Selamat menikmati.

0: 107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound, kembali di Light Rock Society. Ya, tadi udah diputar beberapa lagu dari requestan teman-teman ya. Yang belum keputar di antos aja, nanti juga bakal keputar. Kabar baiknya udah final whistle tadi ya, udah peluit terakhir dan Persib menang 3-1. Ya, ini kita masih sama teman-teman Restless ya. Dan ada yang nyusul nih, Kang, siapa boleh diperkenalkan?
1: Saya Fadil.
0: Ah ya, sebagai apa di Restless?
1: Saya keyboardis.
0: Keyboardis. Oke. Nah, sekalian aja nih nanya ke Fadil, kalau Fadil influence-nya main keyboard siapa aja? Rujukannya, referensinya.
1: Kalau referensi tuh keyboardisnya ini Dream Theater.
0: Oh, yang sekarang. Mantap. Ini kalau teman-teman yang nonton TikTok-nya Kelight, ini sebelah-sebelahan nih Fadil sama Kang Abid. Jadi ketahuan generasinya kali.
2: Paling muda saya.
3: Tiga generasi.
0: Iya, sekalian ini tadi ada yang lupa belum kebaca dari Agus Kopo ini bilang, perasaan dulu basis Restless pernah jadi penyiar di satu-satunya radio rock di Bandung, di JMR mungkin maksudnya.
2: Betul,
0: siapa itu kan?
2: Eko Dewo.
0: Oh iya iya iya.
2: Basis ya. Generasi kedua.
0: Generasi kedua ya. Oh,
3: mantap. Kayaknya belum lahir ya atau udah? Aku sama Fadil.
0: Berarti sama-sama orang radio juga ya ternyata ya. Nah, ini ada dari sohibnya Kang Gowo ini mah nih, dari Kang Didong nih, Melandia nih. Tadi ya, assalamualaikum, halo Kelight, halo Restless nih. Duh, hapunten, walau memang konsentrasi terbagi dua, mata ke bola, perasaan ke stay God katanya. Saya Didong, Melandia dari Padalarang, secara komposisi musik joss, keren, banyak ornamen orkestra terbaik katanya nih. Tentunya sebuah band tak lepas dari sebuah influence atau melahirkan imajinasi yang mahal dalam pembuatan proses berkarya. Pertanyaan untuk Restless, faktor bagian tersulit dalam pembuatan karya apakah tentang ide dari lagu tersebut ya, atau dari isi tema cerita lagu tersebut. Nah, gimana nih kira-kira nih dalam membuat lagu teh yang sulit biasanya apanya gitu.
3: Dari bapak,
2: dari vokal dulu. Ini dari gitaris Melandia.
0: Tak, dari gitaris Melandia nih.
3: Aku menunggu bapak jawab. Jadi itu hal tersulit ya. Kalau dari aku pribadi, pembuatan lagu ini tuh dari lirik mungkin ya.
0: Lirik ya.
3: Lirik kalau aku gitu. Tapi nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain.
2: Untuk menyesuaikan dengan musik.
3: Untuk menyesuaikan dengan musik tuh susah banget. Gitu, apalagi ada riwayat sebelumnya yang ada ada kata-kata yang religi gitu. Jadi usahakan, mungkin kita mengusahakan dari lirik yang album ini enggak jauh banget dari sebelumnya gitu.
0: Oh,
3: jadi kalau dari aku sih lirik ya, apalagi Restless tuh lumayan dikenal dengan lirik yang dalam-dalam ya, Pak, deep banget
0: iya,
3: gitu
0: deep,
3: katanya.
0: Ya.
3: Aduh, ini banyak di komentar-komentar sosial media. Cinta banget sama Restless karena sebuah
0: dari
3: liriknya.
0: Lirik ya.
3: Iya, liriknya sangat-sangat religius sekali gitu.
2: Jadi berarti harus rajin-rajin ngaji.
3: Betul. So, ngaji dulu.
0: Tuh. Ya, lirik-liriknya dalam itu ya, berat ya, mungkin ya. Enggak seperti Beca Tiguling atau BCDEFG.
3: Aduh, aku tahu lagi. Betul.
0: Iya. Ini juga dari Doni Karasak tadi ya, berkomentar nih. Saya penikmat simfonik metal Tarja Turunen, solo ataupun di Nightwish-nya ya. Pernah diperkenalkan di Kelight. Sekarang diperkenalkan Restless di Kelight. Mantap juga, menikmati lagu-lagunya juga simfonik. Oke, katanya.
3: Asik. Terima kasih.
0: Banyak yang suka ya dari lagu-lagu yang tadi Restless yang udah diputar ya. Oke, nah tadi seperti udah disebutkan tadi, Restless ini kesini nggak cuman kosongan ya, bawa ya. Bawa
2: oleh-oleh buat
0: oleh-oleh nih buat para pendengar Kelet nih, buat sahabat Kelet semua nih. Jadi ada t-shirt sama CD ya, Pak Abed ya.
2: CD sama kaset.
0: Sama CD sama kaset nih, mau dibagi jadi dua aja nih, dua sesi.
2: Dua pertanyaan.
0: Nanti pertanyaannya akan disampaikan, dan teman-teman siap-siap aja, silahkan jawab ke WhatsApp-nya Kelet ya di 0812-203-1972. Nah sekarang Mangga, pertanyaannya apa sok untuk yang pertama nih? Untuk yang t-shirt sama CD dulu mungkin ya? T-shirt atau
2: sama
0: yang
2: CD. Kaset dulu sama
0: CD. Oh kaset
2: CD
0: dulu ya? Kaset sama CD dulu sok. Mangga.
2: Oh
0: iya.
3: Biar orang
0: Pak nih, jawabnya bisa dilihat
2: ke nomor Wawa.
0: Iya, yeah. WA-nya Kelet ya.
2: Kelet ya.
0: Iya. Di 0812-203-1972.
2: Nah, itu boleh dicatat nih untuk Wawa-nya nih. Jadi bukan pertanyaan lah. Ini lebih ke bukan kuis apa namanya ya? Giveaway atau apa ya?
0: Ya giveaway, betul ya, giveaway ya.
2: Ini ada kaset terbaru. Yang putaran Samasa dengan player terbaru, dan mungkin ini Gokestra ya. Gokestra. Jadi pertanyaannya
3: tadi boleh. Pertanyaan dari aku deh dulu. Tadi di sesi sebelumnya
0: ya,
3: aku bernyanyi sedikit.
2: Betul.
3: Ya, skill sedikit.
2: Ada yang
3: semoga teman-teman tadi lihat apa judul lagu yang aku nyanyiin tadi.
0: Nah, yang stay tune dari tadi di radio sambil nonton Persib, atau juga yang nonton TikToknya Kelet pasti tahu lah, ngedengerin tadi ya, potongan lagu apa gitu ya, yang tadi sempat dibawain di sesi sebelumnya di sini. Mangga, silahkan dituliskan jawabannya buat teman-teman. Oke.
3: Tercepat ini ya.
0: Yang tercepat dan yang tepat ya. Betul. Yang benar akan diberikan hadiah yang pertama, yaitu CD sama kaset. Oke, sambil nungguin kita putar aja lagu selanjutnya nih dari Resus. Ini ada Langkah Kelam. Okay. Selamat menikmati.
3: Langkah Kelam.

0: Ada iklan.
1: K-Lite 107.1 Bandung Inspiring Sound. Iya, udah ada yang ngejawab dan langsung tepat ya. Ini dari Kang Deni Zaki from Cililin katanya nih. Ini pertama rada susah baca namanya soalnya pakai huruf hijaiyah dan tersambung lagi. Ya, selamat ya buat Kang Deni Zaki.
2: Tadi jawabannya apa?
1: Jawabannya adalah Simfoni Kehancuran.
3: Iya,
1: ya.
3: Simfoni Kehancuran.
1: Berarti Kang Deni Zaki ini stay tune dari tadi ya. Nongkrongin sesi kita nih. Ya, buat Kang Deni Zaki, silakan hadiah bisa diambil di Radio K-Lite di Jalan Sumur Bandung nomor 12 di tiap hari kerja dan jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 5. Nanti tinggal siapkan aja identitas ya buat ditunjukkan di sini, dan nanti ada jawaban juga dari WA dari K-Lite untuk bisa ditunjukkan ke yang ada di sini buat ngambil. Tadi yang pertama itu adalah kaset sama CD ya.
3: Iya.
1: Kaset sama CD. Nah, sekarang buat teman-teman yang lain yang juga sedang nongkrongin TikToknya Restless ya. Ini buat yang kedua nih, sesi kedua ada kaos sama CD.
3: Asik.
1: Asik. Mangga, silahkan. Pertanyaannya gimana?
3: Bapak, sama aku lagi. Untuk pertanyaan kedua, tolong diperhatikan anak-anak semua.
2: Biasa ibu guru seperti
3: biasa
2: itu.
3: Biasa ibu guru. Untuk pertanyaan kedua, untuk album Utaran Samasta ini adalah album yang keberapa? Sekali lagi atau udah cukup?
1: Boleh diulang.
3: Album Utaran Samasta ini adalah album yang keberapa?
1: Jadi pertanyaannya, album Utaran Samasta ini adalah album Restless yang keberapa? Mangga, silahkan dijawab. Kalau yang belum tahu boleh nyontek mungkin ya ke medsosnya Restless ya, di apa?
3: Di Restless Official ya.
1: Restless Official. Kalau yang lainnya mungkin ada Facebook, ada
3: Facebook apa, Pak?
2: Facebook sama
1: Restless Official juga ya. Nah, yang lagi cari-cari jawaban boleh tuh ke halaman Instagramnya Restless Official atau Facebooknya Restless Official, bisa di kulik-kulik di situ. Untuk informasi ini buat Kang Asep Morgot ya, kurang tepat jawabannya. udah masalah. Oh, tapi
2: dia langsung jawab.
1: Dia langsung
2: penasaran.
1: Jawab.
3: Langsung jawab. Mau baju baru.
2: Kalau yang tadi bayangan mah lagunya You Came.
1: Nah, You Came. Album keempat sih ya, Kang.
3: Dijawab sama Bapak.
1: Amin.
2: Buat siapa ini Aki Uyutnya?
1: Buat Aki
2: bukan.
1: Uyut ya.
2: Ah, bukan.
1: Iya ya, yang jawabnya
2: Asep,
1: tadi
2: Asep Morgot. Asep Morgot. Heeh. Ya. Langsung asik menang can ge dijawab Asep.
4: Yo asik menang.
2: Main bungkus wae.
4: Betul.
3: Asik.
1: Aduh.
3: Asik baju baru.
4: Bungkus. Oh,
2: bener ya.
1: Bungkus. Iya. Ya, selamat ya buat Kang Asep Morgot. Ini berarti udah kedua nih Kang Asep Morgot nih dapat giveaway dari K-Lite ya.
3: Oh.
1: Ini berupa kaos sama CD ya.
2: Ya.
1: Kaos sama CD. Oke. Sama seperti yang tadi Kang Asep Morgot udah tahu gitu ya, bisa diambil di sini di Radio K-Lite Jalan Sumur Bandung 12 di hari kerja dan jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 12. Size XL cenah koma cenah. Soalnya buci truk beuteung.
2: Wah, berarti Anda kurang beruntung.
1: Kurang beruntung. Ini yang ada.
4: Kurang beruntung.
1: XS ini ya.
4: Iya, size M luar.
3: Berarti kurang beruntung.
4: Berarti di Belanda gitu.
2: Di Belanda juga namanya di Belanda. Bikin wae kabatur gitu Asep.
1: Dipas-paskeun lah berarti kedah olahraga.
2: Aki-aki mah bebas cenah. Aki-aki mah bebas.
1: Oke, iya. Dari Kang Roman Pratama ya, hadiahnya kaos sama CD. CD-nya kasih ukuran XL. Bener sih nyebutnya kita CD sih. Bisa jadi
2: CD-nya bukan celana dalamnya Kang Roman.
1: Kesitu larinya. Oke, ya mah. Sangat seru ya malam ini ya Kang Gowo ya.
2: Yeah.
1: Kita ngobrolnya sama teman-teman Restless banyak insight juga ya tentang album terbaru dari Restless ini yang apa Utara
3: Samasta,
1: Samasta itu yeah. Ya. Dan ternyata di balik musiknya yang kompleks itu juga ada lirik-liriknya yang dalam-dalam juga ya dan
2: tapi bukan, emang kedengarannya biasanya kan si gotik ini mah serem-serem ya.
1: Betul.
2: Ini mah enggak.
1: Ini mah khusyuk gitu. Mengingat. Mengingat gitu. Itulah jadi musik metal tuh enggak selalu identik dengan yang begitu-begituan ya, maksudnya dengan satanisme apa segala macam. Ini justru bukannya menjauhkan kita dari Yang Maha Kuasa, ini
3: malah mengingatkan.
1: Mendekatkan dan ya ini mungkin yang bisa disebut dakwah lewat metal tuh ada. Betul. Di sini gitu ya.
3: Betul. Dakwah lewat metal.
1: Iya, karena tidak terasa kita udah tinggal 4 menit menuju jam 10 ya, berarti udah mau ke ujung nih.
2: Iya.
1: Kang Gowo nih, iya. Mungkin kalau dari teman-teman Restless nih ada pesan-pesan apa buat
2: para
1: pendengar dan sahabat-sahabat penyuka musik rock dan metal di luar sana.
2: Sekali ewangnya.
1: Sekali ewang.
2: Biar itu yang ya baru datang.
1: Oh, yang baru datang
2: menyampaikan ya pesan-pesannya.
1: Pesan-pesannya
2: untuk pendengar betul, betul. Light Rock Society.
1: Mangga, mangga.
3: Itu dulu. Itu dulu.
1: Oh iya, ada yang lebih muda. Oh.
2: Dari yang muda dulu apa dari yang tua dulu nih?
3: Tak apa-apa, Abet. Mau nyampaikan apa dulu?
0: Terima kasih buat semuanya para pendengar Kilait ya. Semoga Radio Kilait semakin jaya, sehat selalu, semakin terdepan. Mudah-mudahan ada event mungkin ya di luar acara ini dari khususnya dari Kilait ya. Terima kasih supportnya. Terima kasih atas jamuannya, terima kasih atas undangannya buat Radio Kilait dari Restless Official.
3: Sip. Udah sama Pak Abet aja.
1: Dari Teteh juga tuh.
2: Biar ini.
3: Siap. Oke, terima kasih.
2: Bentar. Kayaknya itu.
3: Itu dulu.
5: Iya, paling tua ya. Dibalikin. Yang paling muda.
6: Terima kasih buat semua kalangan pendengar musik gotik ya. Semoga bisa berjaya terus genre gotik ini dan terus berkembang dan bisa mendedikasi juga kepada yang lain. Ya. Dan sukses terus buat Kilait. Untuk Restless juga semuanya sukses.
2: Amin.
3: Oke, penutup dari aku. Terima kasih juga udah disampaikan sama teman-teman aku yang lain. Tapi aku mau ucapin sekali lagi terima kasih buat Kilait. Semoga selalu jaya, sukses. Pokoknya mau well, gitu ya kalau bahasa Bandungnya. Terus juga dari kita, semoga apa lagu-lagu dari kita, karya-karya dari kita bisa diterima sama teman-teman semua. Mungkin memang ada kekurangan dan kelebihan dari yang kita miliki, tapi semoga teman-teman semua bisa selalu support gitu. Kalau misalkan ada kekurangannya, mohon bisa diterima karena kita tidak sempurna. Gitu.
2: Well.
3: Boleh follow dong Instagramnya sama TikToknya ya, Pak ya. TikToknya apa nama TikToknya? Restless Official ya.
1: Restless Official. Okay.
3: Kalau Instagramnya Restless Official juga. Kalau Instagram aku
1: Mangga.
3: Instagram aku Suci Ya 11. Suci Ya 11. Di follow ya. Mau promo enggak?
1: Ya Instagramnya Kang siapa ini teh? Fadil.
6: Kalau saya IG saya DL.
3: Ampun.
6: I-nya 2, L-nya 5 gitu aja. Iya.
1: Kalau Pak ini yang paling muda?
4: Yang paling muda saya mengakunya karena saya megang official semuanya.
3: Oh, iya. Langsung sama pusat.
1: Oke. Ya, Kang Gowo ada yang mau disampaikan mungkin buat para pendengar rock di luar sana?
2: Kalau saya mah lebih ke mengajak para pendengar, para musisi untuk selalu support band-band lokal. Biar mereka tumbuh lebih lebih hebat lagi dari yang sebelumnya gitu.
1: Amin, amin. Ya. Support your local
2: band. Support your band, local ya. Band, ya. Guys.
4: Yoyot, yoyot. Cinta
3: Indonesia, tapi tit deh.
1: Oke, okay, ya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan ya. Karena kita udah nyampe pas nih di jam 10 dan mau gak mau kita juga harus pamit dari Light Rock Society dan kita akan berjumpa lagi minggu depan untuk suguhan musik-musik rock lainnya yang mudah-mudahan Restless terus maju. Amin. Bisa mencapai semua mimpi-mimpinya. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga bisa terus menggaungkan musik rock metal dari band-band lokal ya Kang Gowo ya, sejauh mungkin lah ininya mah cita-citanya mah, dan yang paling penting itu adalah jangan berhenti dan keep rocking ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: Pergi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

0: Enggak, Pak Ustadz, bisa dimulai.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Recording in progress.
1: Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih dibangunkan Allah, dan tentunya ini adalah peluang bagi kita semua untuk terus memperbanyak amalan-amalan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, untuk terus memperbanyak bekal pada untuk kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan amalan-amalan yang kita lakukan dari malam tadi, mungkin ada melaksanakan qiyamul lail, dan apa amalan-amalan sehari ini sampai nanti kita tidur kembali itu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Al-Qur'an, sahabat K-Light, sahabat Majelis Taklim sahabat Dago 500 dan sahabat Quran seluruh dunia tentunya. Insyaallah hari ini kita akan membacakan di surah Al-Qalam dari ayat 1 sampai 15 ya. Kalau di Al-Qur'an itu satu di Al-Qur'an yang saya pegang sekarang ini adalah Al-Qur'an cetakan Indonesia. Dari ayat 1 sampai ayat 15. Dan di sini tentunya ada beberapa dengan ada yang menyebutkan bahwa tentang Rasulullah yang tidak bisa diragukan lagi sebagai suri tauladan kita dan mendapatkan banyak sekali apa namanya keindahan di dalam diri beliau. Baik, coba dalam Quran sekalian. Seperti biasa akan dibacakan dulu dan nanti akan kita bahas ya.

الدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل

arhamna bil Quran. Sahabat Al-Quran, sahabat Al-Quran, sahabat Kailait, sahabat Agol 500 dan sahabat Al-Quran di seluruh dunia, sahabat Bimbel Quran, sahabatku tentunya ya. Nah, di dalam surah Al-Qalam ini ada di ayat pertama itu apa namanya? Disebut huruf-huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf mutasyabihat yang maksudnya hanya Allah yang tahu apa artinya dan sebagainya. Di sini huruf-huruf muqatta'ah yang ada di sini di ayat pertama itu adalah huruf nun. Banyak sekali di antara pada saat kita apa offline untuk membaca huruf nun kadang-kadang terbaca apa kan ini nunnya berharokat fathah katanya ya, padahal itu adalah bukan harokat fathah, itu melainkan tanda panjang, yaitu tanda bahwa huruf tersebut dibacanya panjang. Dan bunyi huruf nun sendiri itu adalah seperti yang tadi dibacakan nun, bukan na. Nah, kalau sekarang banyak yang faham bahwa misalnya huruf sin ini disebutnya huruf sa ya, karena di dalam mungkin di dalam pembelajaran sekarang apa namanya dalam pembelajaran dari anak-anak itu ya, ini huruf sin sa disebutnya, padahal kalau nama hurufnya sendiri adalah sin. Huruf jim disebutnya ja, padahal nama hurufnya adalah jim ya. Jadi ini salah satunya adalah huruf nun. Huruf nun ini bukan na ya, bukan huruf sa, bukan huruf ja, bukan huruf na, tapi huruf sin, huruf jim, dan huruf nun. Nah, di sini perlu dipahami bahwa nama huruf dan bacaan pada huruf pada saat huruf tersebut diberi harokat fathah. Berharokat fathah atau berharokat fathah, maka dia baru berbunyi yang berharokat fathah itu vokalnya a gitu ya. Nah, kebanyakan kan kalau di Iqra, kalau pembelajaran Iqra ada yang abata sajaha kho ya, dan sebagainya. Nah, kalau pada saat fathah memang demikian, tapi pada saat dia bunyi huruf itu sendiri, maka bunyinya pun berbeda ya. Kemudian di sini yang ditanda diberi tanda seperti halis ya, kalau kata ibu-ibu, kata jamaah, kata kebanyakan banyak-banyaknya ibu-ibu biasanya ya. Nah, diberi tanda halis seperti ini itu pertanda bahwa dia dilafazkan panjang 6 harokat ya. 6 harokat ya, tidak kurang. Jadi selain itu bunyi nunnya, bunyi huruf nun yang ada di ujungnya pada saat nanti bunyi nun kan, nun, nah di situ ujungnya itu ada bunyi nun, maka itu harus jelas juga. Jadi misalnya nun, ada bunyi nunnya jelas ya. Terkadang bunyi huruf terakhir yang ada di kalimat tersebut, misalnya entah, bisa di Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, itu tidak terlafazkan dengan jelas, dikarenakan mungkin habis nafasnya atau tidak terucapkan dengan sempurna dengan secara tegas gitu ya. Nah, di sini bunyi huruf nun ini ya, huruf muqatta'ahnya adalah terdengar dan terdengar jelas bunyi huruf nun di akhir bunyinya, di akhir bunyi ya. Nun, dan tapi tidak terlalu lama juga, kecuali kalau nanti sahabat Quran sekalian membaca atau melihat ada redaksi dalam Al-Quran bahwa ujung kalimatnya di akhir ayat itu ada nun bertasdid, misalnya nunnya diberi tanda tasdid, maka baru dia agak-agak lama sedikit misalnya seperti di apa beberapa ayat misalnya unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hun agak lama itu kenapa? Karena ada tasydid di situ. Nah, di sini ya bunyi huruf ini adalah nun. Nah, tapi tidak misalnya apa namanya? Tidak ada bunyi lain selain bunyi nun. Dan kemudian yang perlu diperhatikan juga masih terkadang ada tersimak bacaan huruf lam yang terpantul, misalnya walaqalami walaqalami. Nah, hati-hati, lam itu tidak boleh terpantulkan karena memang lidah kita gampang tergelincir pada saat melepaskannya. Kita wal untuk melafazkan huruf lam yang sukun, wal wal
lidah, ujung lidah masih nempel, masih nempel tertaut pada apa, langit-langit di atas ya. Wal pada saat kita melafazkan huruf qaf, maka baru dia lepaskan. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, di sini yastu, to-nya itu dilafazkan tebal ya, karena huruf to itu termasuk tafkhim mutlak. Huruf tebal mutlak yang pada saat posisinya fathah, kasrah, dhammah maupun sukun, dia tetap dilafazkan tebal ya. Wal qalami wa ma yasturun. Yasturun tu ya. Nah, kalau untuk tebal tipisnya di sini yang dilafazkan tebal pada ayat pertama ini, setelah kalimat apa, setelah kalimat nun tadi ya, huruf qotohnya itu adalah qaf, a, ta, tu, ta dhamma dan ra yang dhamma ya. Qaf, melafazkan huruf qaf yang tebal ini, terkena kalau qaf termasuk huruf tebal nisbi ya, tafhim nisbi. Dia pada saat fathah dan dhamma dia tebal, pada saat kasrah dia tipis ya, dilafazkan tipis. Nah, pada saat melafazkan huruf qaf tidak boleh monyong, posisi bibir tidak monyong ya, tidak oh, mungkin ini akan terdengar beda kalau dengar lewat apa, lewat suara. Kalau monyong dia akan berbunyi oh, tapi kalau apa, tidak monyong ia akan berbunyi qa, qa dengan qo, itu akan beda ya. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, ujungnya pun ada huruf nun, maka harus terdengar jelas. Jadi run, ada nun seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat kedua ini ada diawali huruf mim yang berharokat fathah dan halis ya, seperti tanda halis. Nah, kalau kita menemukan tanda seperti ini, maka kita lihat huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya alif atau hamzah ya, di depannya setelah huruf yang diberi tanda halis itu, maka huruf tersebut yang diberi tanda halis tersebut dilafazkan panjang 4 harokat ya. Nah, saya menyampaikan ini dari thariqah Syatibiyah Hafazan Nasib. Nah, mim yang berharokat fathah ini dilafazkan 4 harokat ya, kemudian baru anta di sini nun sukun bertemu huruf ta, maka dia ada ifa di situ, ada apa, ada gunahnya. Nah, gunatul ikhfa di sini nun sukun bertemu huruf ta dan ta itu termasuk huruf tipis, maka gunatul ikhfanya tipis.

Nah, jadi hati-hati pada saat untuk gunatul ikhfa juga, tidak auta, tidak ya. Jadi kalau auta maka gunatul ikhfa-nya akan terdengar tebal. Sementara di sini nun sukun bertemu huruf ta itu gunatul ikhfa-nya tipis ya. Tidak auta tapi anta ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ini bi ni'mati nun sukun berkasrah, ada huruf ain sukun. Nah, hati-hati untuk tidak melafazkannya bi ni'mati. Nah, kalau itu yang sukunnya itu huruf hamzah. Sementara di sini huruf ain, maka kita lafazkan ain itu pada saat sukun itu kita lafaz mengalir ya. Bini'mati, tidak bini'mati ya, itu bedanya ain dan hamzah. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan pada saat huruf jim yang sukun itu harus dipantulkan ya. Bimajnun, ujungnya juga ada karena huruf nun ya, huruf nun yang disukunkan.

Kemudian di ayat ketiga yang perlu diperhatikan lagi adalah ada huruf lam fathah, kafnya fathah, kemudian lam alifnya berharokat fathah dan alifnya juga berharokat fathah. Jadi di sini satu harokat semua. Hati-hati jadi panjang ya. Misalnya wa innalaka, hati-hati karena biasanya kaf yang seperti apa ini dilafazkan panjang dua harokat, tidak satu. Sementara di sini harus dilafazkan satu harokat saja ya. Pada saat kita telah melafazkan huruf nun yang tasdid, kita lafazkan dengan gunnahnya, kita tahan sebentar selama dua harokat, maka wa innalaka la ajran ya, wa innalaka la ajran. Jadi la kala aj, hati-hati untuk innalakalaat. Nah, biasanya seperti itu. Huruf kaf itu biasanya pada saat praktek membaca suka terpanjangkan atau dipanjangkan gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi membacanya wa innalakalaajran ghaira mamnun. Nah, selain huruf jim yang tadi harus dipantulkan, la aja, la ajron, ini ro yang berharokat fathah tanwin harus dilafazkan jelas, tegas bunyi ronnya ya, karena izhar jelas bunyi nunnya. La ajron ya, ron karena menghadapi huruf ghain. Nah, huruf ghain juga maaf tidak dilafazkan dengan seolah-olah huruf g, tidak goy, tidak goyro ya, hati-hati karena dia bukan huruf g, tidak sama dengan huruf g. Jadi la ajran ghaira mamnun ya, seperti itu ya. Kemudian dari ayat 4-nya wa innalaka ya, wa innaka la'ala. Nah, di sini lamnya baru fathah apa panjang, sementara kaf tidak boleh panjang ya. Wa innalaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin. Khuluqin di sini dilafazkan jelas bunyi nunnya ya, karena menghadapi huruf ain ya. Jadi idhar hukumnya. Khuluqin 'adzim. Hati-hati untuk melafazkan dho ya, pada saat kasrah dia tetap tebal seperti tadi ta ya. Huruf dho juga ini dilafazkan tebal ya, karena dia termasuk tafkhim mutlak ya, tebalnya mutlak. Pada saat posisi fathah, kasrah, dhamma dan sukun dia tetap dilafazkan tebal ya. Azim, tidak azim, seperti misalnya kalimat shadaqallahul azim. Banyak sekali terdengar shadaqallahul azim. Itu tipis ya, zai. Itu huruf zai. Sementara ya, redaksi yang tertulis dalam apa kalimatnya itu adalah za. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ini juga zo. Jadi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, di sini ujungnya huruf mim ya, mim kasrah tanwin. Maka bunyi huruf mim jelas. Oh, tadi di ayat 1, di ayat kedua, di ayat ketiga ujungnya adalah huruf nun, maka bunyi huruf nunnya jelas. Nah, di ayat keempat ini adalah ujung hurufnya itu huruf mim. Dan kalau disukunkan maka bunyi hurufnya ada terdengar jelas. Azim. Nah, jangan sampai nanti apa namanya akan beda pada saat ujungnya nun ya. Misalnya ambil contoh kita di ayat kelima. Di ayat kelima lafaznya fasatu basiru ya. Shad di sini kasrahnya itu tebal. Si, tidak si, tidak fasatu basiru, tapi fasatu basiru karena ada sin dan sod di situ, itu sod itu termasuk huruf tebal ya. Wayu basirun. Nah, di sini hati-hati untuk ujung karena ujungnya yang tadi beda, hati-hati menjadi misalnya fasatu basiru wayu basirun. Nah, hati-hati kalau misalnya ujungnya nun kita pertahankan dulu bunyinya run. Kedua bibir tidak terkatup, tidak rapat ya, tidak run. Mungkin ini bisa terdengar jelas ya kalau di, karena tidak offline. Kalau offline nanti bisa dicontohkan untuk apa namanya perbedaan bunyinya pada saat ujung hurufnya itu nun dan ujung hurufnya itu mim ya. Jadi
Hati-hati untuk jadi bunyinya, jadi setelah bunyi nun berubah menjadi mim. Ya. Kemudian di ayat ke-6 bi ayyi. Nah, hati-hati untuk ya suk ya tasydid ya. Tidak bi ayyi tapi bi ayyi. Ada tekanan di situ. Ada tekanan yang disebutnya nabar ya. Bi ayyikumul. Nah, hati-hati lafaznya bi ayyikumul melainkan bi ayyi. Ayy, tarik dulu. Bi ayyikumul maftun. Seperti itu ya. Selain itu ya yang tasjid tadi huruf fa jadi hati-hati untuk tidak maftun ya. Nah, kalau mungkin lidah kita di sekitar apa? Sekitaran kita melafazkan huruf fa itu jadi pa ya, hati-hati. Jadi bi ayyikumul maf. Nah, lafaznya maf karena huruf fa itu pertemuan antara gigi barisan atas ya. Bertemu dengan bibir bagian bawah yang bagian dalamnya maftun seperti itu ya. Nah, kemudian di sini di ayat berikutnya, nah ini agak yang paling panjang di ayat 1 sampai ayat 15 ini.

di sini inna dengung rabbaka huwa a rabbaka huwa a ya satu harokat semua dan kalimat a'lamu ainnya mengalir aduh maaf ain sukunnya mengalir a'lamu a ya tidak a beda dengan a'lamu melainkan a'lamu bima nah di sini mannya nun sukun bertemu huruf dhad ya kalau tadi kesempatan sebelumnya itu adalah nun sukun bertemu dengan huruf yang tipis maka di sini nun sukun bertemu dengan huruf dhad ya dhad ini tebalnya mutlak ya jadi pada saat ya di apa namanya nun sukun atau nun tanwin nanti bertemu dengan huruf dhad ini ya lafaz gunnatul ikhfa-nya tebal ya tidak biman dhalla melainkan bimau dhal bimau dha seperti itu ya jadi bimau dhalla sabilih nah nanti bisa di, bisa terdengar jelas perbedaannya pada saat nun sukun bertemu dhad yang bimau dhalla dan an sabilih nun sukun bertemu sin ya jadi bimau dhalla sabilih ya di sini boleh berhenti kalau untuk nafasnya pendek tapi kalau untuk nafasnya panjang bisa langsung baca ya karena ini contoh untuk kita bahas cara membacanya dulu secara secara per kalimat kemudian wa huwa a'lamu bil muhtadin hati-hati sukun di sini sering dilafazkan wa huwa a'lamu bil muh nah bil muh kalau lafaznya muh maka itu adalah ha yang ada di wastul halqi di tengah tenggorokan jadi hati-hati untuk bil muhtadin karena dalam bacaan salat pun kadang-kadang lafaz ha dan ha itu tertukar ya seperti kalimat hamdalah alhamdulillah jadi alhamdulillah sami'allah misalnya huliman hamidah padahal ujungnya ya misalnya bukan sami'allahu liman ha hamidah bukan hamidah seperti itu ya dikarenakan waktu sebentar lagi semoga semua yang disampaikan untuk hari ini kita baru sampai ayat 7 ya. Ya mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa mendapatkan ini dan satu lagi mungkin satu lagi untuk orang berikutnya itu to ta dan to di sini berdekatan falatuti falatuti'il ya, jadi ta dan to itu tipis taknya to-nya dilafazkan tebal jadi ya, tipis dan tebal ini bisa ada perubahan pada saat kita melafazkannya ya falatuti'il tuti bukan tuti kalau tuti itu tak semua tapi tuti tuti'il seperti itu ya kita batasi dulu sampai ayat 8 ya karena kita sudah masuk ke perihal apa cara membaca huruf yang tebal dan tipis itu berbeda posisi rahang posisi apa lidah pangkal lidah dan sebagainya itu akan menjadi berubah terangkat karena disebutnya juga huruf isti'la artinya huruf-huruf yang terangkat apanya yang terangkat pangkal lidah yang terangkat posisi rahang juga terangkat ya jadi huruf tebal di sini huruf-huruf yang terangkat ya ini walaupun dia kasrah apalagi misalnya huruf-huruf yang tebalnya mutlak tadi sod, dod, to, zo itu pada saat kasroh pun dia tetap dilafazkan tebal, ya. Dan apa namanya itu perlu latih, perlu berlatih terus cara membaca tebal tipis itu untuk membunyikan, melafazkan huruf-huruf yang tebal tipis itu secara apa namanya secara terus menerus sehingga akan kita bisa merasakan bedanya bunyi huruf yang tebal dan tipis itu dilafazkan. Baik, mungkin demikian untuk sementara. Takutnya pada saat penjelasan kurang ini ya. Sementara sahabat Al-Quran, sahabat Kailait, sahabat Majlis Talim, sahabat Dago 500 dan sahabat Al-Quran seluruh dunia tentunya berharapnya begitu ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk apa pembelajaran Tahsin Interaktif kali ini bersama Kailait FM 107,1 FM tentang dalam membaca surah Al-Qalam. Kemudian kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Morning Review edisi hari ini Senin 7 September 2026 hingga pukul 9 nanti dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

0: the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, 18 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Jeff's. You're the best station in Bandung. On 107.1
1: Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Lite, masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bebodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tongga, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: FM, sahabat K-Light, 32 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti menyampaikan terdapat 8 bandara ditutup sementara imbas erupsi Gunung Anak Rakatau pada Minggu 6 September. 8 bandara yang ditutup sementara yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten 2 Lampung, Bandara Husein Sastra Negara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kemas, serta Bandara Atung Bungsu. Dari 8 bandara yang ditutup tersebut, sekitar 150.000 penumpang terdampak dan 467 penerbangan ikut terdampak. Sebanyak 58 merupakan penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik. Dudi Purwaganti mengungkapkan bahwa langkah penghentian sementara atau penutupan operasional bandara udara dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi abu vulkanik dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

0: 107.1 K-Mott FM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 FM, sahabat Kelight, 50 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan FPS, Dodi Zulverdi, meminta nasabah tidak perlu panik jika bank tempat menyimpan uang mengalami kegagalan alias bangkrut. Ia menegaskan LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan meresolusi perbankan gagal. Dodi mengatakan saat ini LPS menjamin simpanan di 105 bank umum. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan masyarakat di 1.400 lebih bank perekonomian rakyat BPR di seluruh Indonesia. Dan sahabat Kelight, selanjutnya Dodi mengingatkan nasabah untuk memastikan simpanannya memenuhi 3 syarat penjaminan LPS atau 3T, yakni tercatat, tingkat suku bunga, dan tidak melanggar hukum. Karena itu, ia meminta nasabah memastikan adanya bukti pencatatan saat membuka rekening di bank.

0: No cards. No gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. 107.1. K-Light. Bandung's inspiring sound.
1: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
2: K-Light FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini dalam Morning Review yang kini masuki bagian kedua ya, untuk edisi Senin 7 September 2026. Anda bisa terus dengarkan tentunya melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Ya, sahabat K-Light, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Multi Mubarak meminta pemerintah, maskapai penerbangan, pengelola bandara, dan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret untuk melindungi konsumen yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan tentunya hal ini diungkapkan dalam keterangan tertulis kemarin, Minggu 6 September. Dalam hal ini BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional meminta maskapai memastikan pengembalian dana